0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: RM. Oito, nimalovrua na Zamalonda, ovano aquela ni copeni we unga munzuri nyo wila. Onfia, ono copela, ondoa, ono paganya, yo nfunan copele moani mwenyu. Na wiba wa nameba Mauru Terengu family ya wila nyovina munakele na mikalo lodo ufanyela Mauru tutukani

0: Ruruni Berta, alako no chumaka uliwi. Elolo tani, ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
1: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju,
0: Berta. Berta, ganyara.
1: Berta, Berta, Berta.
2: Kineme la wira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
3: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwere sihiano, mugese osipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureche.

0: kutalimbu ponto ya pitambu muzinji ya kuti anangu anangu ateya sakonisambu kusakambu numeru kusakambu kuligari mpasa kuzo kuti tangu yanji muntu nuna alimba mwenjire ne
1: tukange kode pa nyimbo zanu mbane nalipa alipo na kukupedzani tayo matumakali kufizira duzi ya nyapyao ndietani makamaka Mr. Nyangumi chinyama chikulu
0: nyakuti peza ndi tapeziwa maji mizizi ya kuchepa nta mtumbulia za swekambo na mizizi nombo jara kalambo tepombo maji anangu na anangu sempira kontunua basi pangono pangono kundipeza na pina ngombo sa kwansambo kupite nitarimbo mwini ndekene
1: nyimbo zizi nchi mulikuimba na kubrianu zinango mbwenye za kuchepa kuti anangu sa kupedzane
0: zizi nchi saimba ndekene pana zinangombo za kuti anangombo sa tambo kundipeza
1: apo umatumakala kufizira duzi ya nyapyao tuwira kupemba chipedzo tai kufizira mbu duzi kuliale kutipe nutongi tuwira kupemba mbu chipedzo
0: mbuto zezi podifika tisafika maji pasapeze kambo mafalambu wankume kungabe
1: kufeka kuti anangu sa chita kulonga kweni na mlomo mbwenye nkabi kuchita pili pinalonga wa
0: maningi
1: apo pinaipi pisabweza nduli makamaka luswanu neepe no basanu ne ya kuimba
0: ninga ife ya nya kuimba pintu pizinji pisabweza nduli tangu pasasafika nzizu nangu mafala ali mbukala nao letra mbukala nao su mbuchumana kuyubusa na tangu ya kusoa chipezu ya pasokolo
1: anda takuchita makani na nchesa ushu Nyangumi chinyama chikulu bulkira mprovinsi ya Tete makamaka nkati mwaposto administrativu ya Inyangoma mbalu matitripti ya Mutarara ndi nchesa kutea saimba nyimbo za kulanga mbumba makamaka nyimbo za kubwede sopungwa didi tipange Nyangumi kodi mbani nchesa kuti munga vesela nyimbo za chimusadula jipewa musapata putu kuti ande ushu ni mamunu kukwana mbani
0: ini ndi nga vesela pakati pa nyimbo mizizi nangu ni sadula ambu chapewa kuna mamuna mkulu Kampira
1: kufega kuti msapata putu na nchesa ushu Jose Antonio Kampira penu Kampira
0: maningi pondu kuti ndi podi kalapiri sore ndi ngafika pepo kuti ndi kuva nyimbo za mamuna mkulu na chemera ze Kampira nisadula chapeo kuti basa kuichita
1: kodi itwera kuti tukwanise kumwa madzi pangono tinava nyimbo ipi makamaka tukwanise kuchiduka pangono kuti timize pano tibwedere pondu nawo makani yathu tinava nyimbo ipi chinyama chikulu toma kuchema pangono
0: muna vanyimbu ine ideke ni pakwe chamba nungo kutintichi nyama chanji china malamuna

0: Kodi tinafa nyimbo ipi mamuna mkuu chinyama chikulu?
1: Nyimbo inango munaiva ya kuti ndika kuona ninga muntu seziwa ukuchita uyala yala.
2: Wandimu! Chinyama chikulu! Nyangumine!